Wasomye kubuza yitara kubuza tunulira ngeyo gome banja kubuza tangura nagalalo ina ina kati bila byata bipulira tamu matabi kuba kubagara tangura mtago edi

mahano so nyuna na mbere mukali mpora mpora mpora mpora mpora mpora mpora mpora cyare mugume ebere tukimanya muri mukusasa muri munako muri mukuganya baito biona kuri kuguma no kwekwasa mukaba abwa no ruhanga wiguru nese kanda yangire biona kiacho ambo samu hakanda kandi busamu teza mpaka because ni alfa ino omulekyo Tukanya na mnyano itu pamanya nyangwanzi chali Habu haba temu haba haba temu haba bankaguna gabo Haba kuzile itemu hili okuitu mwana wabu Pande ba mnagu mzigati Mainange mwikate mkimanyile ndi na iwo mwisile baituka hile kona na iwe Obukia nibuira na iwo kuija kutunga ikiawe Na iwo kiulengele kitu kiruma Because mkutukola kubi mkutukola kubi Omuntu akubona abona na akula kinu nakiri Na aguhanu nahali baita tiwe na oguruka yo from nowhere na ogenda na okora kubi omwana wa muntu na inywe mwikale mukimanyire kaire kono kuchikoro ono na iwe nyenkia baija kuchikora iwe waba chikoro omwana wawo because ni kuoto kuonde ize mutai wawe embera egyo embi ekuinga nao mwikale mukimanyire okumutema na omuita okumutera omwigo na omuita Obo kumulina muhana na umuchumita, it is okay, webali kuchikora. Baito okimanya na iwe, obo kiani buhira, eki kioko zere, olikibagana. Habo kuba, luhanga, waitu haba muinganiza, kandi wako libingana ingaino mbuhire buwai. Na iwe kilibakiro kimu, kilibakiro nyamusana kilo mbuhire buwona, na iwe olibagana. Na iwe olibagana. Na iwe kio, mukole mukora, Nimumanya, tina inywe, mukora, mukubikora, kaire kora na inywe, mulibane mbagana. Mulibane muno, abatungiro muzibu okufuerwa, abomuka pachu aho, kirianga, nipichweke bindi. Inywe natukonza ganya muno na inywe, mukama bagumi, kantuli na inywe mbusasi. Nombichweke vikuwa ukana vijiona, pura wakano manyotu ngile kizibu nkekyo, ekitali kirunkyo ekitebere kere ekimulingo nkogwo tukusaba mugume abokuba ensi niko eri eti ensi niko eri eti nabwekyo mugume